Baik, shalom. Puji Tuhan, ibadah kita di Gereja Kristen Alkitab Persekutuan Alkitab Indonesia Manokwari segera dimulai. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan bangkit berdiri, lalu kita menyembah Tuhan dengan pujian yang ada di dalam kemenangan nomor 1. Suci, suci, suci Allah Maha Tinggi. Kita lakukan pujian ini ayat pertama, 2 dan ayatnya yang 3.

0: Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita siap untuk beribadah di saat pagi hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas tuntunan-Mu bagi kami sepanjang minggu-minggu yang telah kami lalui. Sehingga di saat pagi hari ini, kami kembali hendak beribadah memuji dan memuliakan akan nama-Mu, ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami, dan layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ibadah kami di saat pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya, ditabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah Tritunggal yang Esa. Haleluya, haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
1: Shalom. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah awali ibadah kita di pagi hari ini dengan doa, dan saya persilakan Bapak Ibu jemaat duduk kembali. Saya mengajak kita semua sekali lagi memuji Tuhan di dalam kemenangan iman nomor 7. Kita lakukan bait pertama, dua, dan yang ketiga. Kemenangan iman nomor 7.

Baik, terima kasih, puji Tuhan untuk pujian yang disampaikan oleh para pelayan kita di dalam Jemaat Kuriakon. Kemudian kesempatan kedua saya berikan kepada kaum wanita Jemaat Kuriakon. Waktu saya

Baik, luar biasa. Ibu-ibu kata kita di Jemaat Kuriakon. Terima kasih, puji Tuhan. Dan sekali lagi selanjutnya kepada duet yang akan menyampaikan kesaksiannya, saya persilakan.

Baik, puji Tuhan untuk sebuah kesaksian yang telah disampaikan bagi kita semua lewat bahasa daerah, bahasa Biak, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam daerah firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Jemaat sekalian bangkit berdiri. Dan kepada anak-anak dipersilakan maju ke depan, anak-anak sekolah minggu. Kita akan lakukan pujian di dalam kemenangan iman nomor 96 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Aku memerlukan dikau Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, maju ke depan. Kita lakukan ayat pertama, ayatnya yang kedua. Saya persilakan hamba Tuhan untuk mengambil bagian di altar untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayatnya yang kedua.

Jemaat Tuhan, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan dari kuasa Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat pagi hari ini, kami umat-Mu kembali menaikkan puji dan syukur kepada-Mu

Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan juga bagi kami jemaat-Mu yang juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus boleh hadir bersama dengan kami, mempersiapkan hati kami, pikiran, bahkan pendengaran kami. Sehingga firman Tuhan kami dapat mendengar, menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang dapat menyampaikan firman-Mu. Hamba dalam manusia punya keterbatasan. Tapi hamba berdoa Tuhan, mau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, serta menyerahkan firman-Mu bahkan kami sekalian. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk dan anak-anak sekolah minggu boleh kembali ke gedung.

Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah salam saya, shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Saya mengucap terima kasih kepada pelayan puji-pujian, singers, dan juga kesaksian-kesaksian dari pelayan jemaat dan juga PW dan duet yang sudah memuji muliakan Tuhan dengan pujian-pujian yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus kita dapat merayakan Hari Kemerdekaan RI. Dan bertepatan pada hari esok, di mana tanggal 17 Agustus yang ke-81. Dan sebelum hari esok, beberapa hari yang kita sudah lewati, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyongsong HUT RI yang ke-81 ini. Jadi di pagi hari ini saya ingin kita juga renungkan satu bagian dalam firman Tuhan, yaitu tentang kemerdekaan ya, sejati, yaitu kemerdekaan secara rohani. Yang saya angkat di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua. Surat Rasul Petrus yang kedua. Maaf, surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di beberapa tempat, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan juga surat ini ditujukan kepada kita juga pada saat ini, di mana surat ini dapat mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, atau sebagai orang percaya, atau sebagai hamba Allah.

hukum orang-orang yang berbuat jahat, dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Begitu jauh pembacaan kita di saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Jadi dalam ayat-ayat ini, saya pilih satu ayat sebagai ayat renungan kita di saat ini, yaitu terdapat di dalam ayat yang ke-16. Bunyinya demikian, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi refleksi firman Tuhan pada saat ini, dalam ayat yang ke-16, saya bagikan jadi 4 bagian. Ayat renungan kita, yaitu ayat 16, saya dapat bagikan menjadi 4 bagian. Jadi bagian pertama adalah kemerdekaan sejati. Yang kedua, pentingnya Kristus. Dan yang ketiga, hidup merdeka. Dan yang 4, menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kacamata kekristenan, kemerdekaan menekankan pada pembebasan, ya, yang diberikan Kristus kepada manusia dari belenggu dosa dan perhambaannya, yaitu di atas kayu salib, agar kita dapat hidup sebagai hamba Allah dan menjadi berkat bagi semua orang. Sekali lagi saya membaca bagian ini. Dalam kacamata Kristen atau kekristenan, kemerdekaan menekankan pada pembebasan yang diberikan Kristus kepada manusia dari belenggu dosa dan perhambaan, yaitu di atas kayu salib, agar kita dapat hidup sebagai hamba Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi dalam bagian ini saya bagikan jadi 4 bagian. Yang pertama adalah kemerdekaan yang sejati. Jadi kemerdekaan bukan sekedar kebebasan untuk melakukan apa saja, ya. Kemerdekaan bukan sekedar kebebasan untuk melakukan apa saja. Melainkan kebebasan untuk hidup dalam kasih dan pelayanan kepada Allah. Jadi jangan kita salah gunakan kemerdekaan ini untuk melakukan dosa. Ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, ya, di mana Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian menempatkan mereka di dalam Taman Eden. Dan dia berikan kebebasan bagi mereka. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3, ayat sampai selesainya, dia katakan bahwa semua tanaman di dalam taman ini kamu boleh makan. Boleh kamu makan. Tetapi ada satu pohon, jangan kamu jamu. Jadi kebebasan itu Tuhan berikan bagi mereka, dan mereka salah gunakan kebebasan itu. Sehingga

mereka jatuh dalam dosa. Dan dosa itu terus ikuti manusia itu sampai saat ini. Ya. Jadi, kalau kita baca dalam Roma pasal 3 dan Roma pasal 6 dapat menjelaskan itu. Bahwa upah dosa ialah maut. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Sehingga dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Datang ke dunia ini. Supaya ia memerdekakan kita. Dari dosa itu. Dan dia akan membebaskan kita. Memberikan kepada kita. Kebebasan itu hidup yang kekal. Yaitu di atas kayu salib. Oleh sebab itu firman Tuhan di sini katakan bahwa jangan kita salah gunakan kebebasan itu untuk melakukan dosa. Karena kalau kita sudah menggunakan kebebasan itu untuk melakukan dosa, maka kita bukan lagi bebas. Bukan lagi kita merdeka, tapi kita sedang diperhambakan oleh dosa. Dan dosa itu akan membawa kita kepada maut. Itu yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat ke-13 itu. Dimana Paulus katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan kita lihat bahwa banyak orang sudah salah gunakan hak-hak mereka sebagai orang percaya. Mereka sudah salah gunakan hak-hak mereka sebagai orang percaya untuk melakukan dosa. Tadinya mereka sebagai orang yang sudah merdeka. Tapi mereka salah gunakan

dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini. Galatia pasal 5, 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi di sini ada kata larangan, janganlah. Ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan atau kita sudah bebas daripada dosa dan menjadi anak-anak Allah, menjadi umat kepunyaan Allah, kita pakai hidup kita ini untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Artinya kita berbuat yang terbaik, ya, bagi Tuhan dan juga bagi sesama, sehingga orang lain bisa dapat diberkati. Jadi yang pertama adalah kemerdekaan sejati. Dan bagian kedua, pentingnya Kristus. Pentingnya Kristus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Kristus datang ke dunia dan mati di atas kayu salib untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa dan perhambaan. Sehingga kita dapat hidup dalam kebebasan yang sesungguhnya. Jadi ayat ini dapat memberikan satu motivasi bagi kita, yaitu dalam Galatia pasal 5:1. Di sini dapat dijelaskan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ayat ini dapat memberikan satu motivasi bagi kita sebagai orang-orang yang ditebus. Ya, orang-orang yang ditebus. Ya. Supaya kita tahu bahwa kita benar-benar merdeka. Ya. Di mana Kristus sendiri yang memerdekakan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperhambakan kuk perhambaan. Artinya, jangan ada hal-hal yang datang untuk mempengaruhi kita untuk kembali melakukan dosa. Karena kalau kita kembali melakukan dosa, berarti sama saja hidup kita ini bukan kita merdeka, tapi kita tetap kembali untuk diperbudakan oleh dosa. Jadi bagian kedua menjelaskan bahwa pentingnya Kristus, di mana dia datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib supaya kita yang tadinya akan dibinasakan, kita akan dibebaskan. Ya. Yesus mati dan membebaskan kita, dan kita akan memiliki hidup yang kekal. Seperti Yohanes pasal 3:16 itu. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan datang supaya membebaskan kita. Jadi setiap orang yang menyadari hidupnya sebagai orang yang berdosa, dan datang kepada Tuhan, dan memohon pengampunan daripada Tuhan, dan bertobat daripada segala dosa, maka ia akan dibebaskan. Ia diperkenankan sebagai anak-anak Allah. Dan dia layak untuk menerima, memiliki hidup yang kekal. Oleh sebab itu, jangan kita terpengaruh untuk kembali melakukan dosa lagi. Supaya kita tetap memiliki janji Tuhan itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan memiliki hidup yang kekal. Jadi Galatia pasal 5:1 katakan, berdirilah teguh, ya, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi mari kita mempertahankan hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang merdeka, artinya orang yang sudah bebas daripada dosa itu, sehingga kita layak untuk memiliki hidup yang kekal. Dan hal yang ketiga adalah hidup merdeka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus.

Kita sebagai orang yang merdeka, kita harus hidup sebagai hamba Allah, ya? Atau hidup sebagai anak Allah, mempertahankan, ya, hidup kita ini. Bukan sebagai orang yang menyalahgunakan kebebasan untuk melakukan kejahatan, ya. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 6 itu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi Roma pasal 6 ayat 6 katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi pada saat Tuhan datang dan mati di atas kayu salib, dia Tuhan bukan mati untuk dosanya, tapi untuk dosa kita. Kita menyadari bahwa dosa kita lah yang membuat Tuhan harus mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, pada saat di mana kita mengalami pertobatan, mengalami

berarti ada perubahan dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita sudah merdeka, berarti ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita tidak kembali lagi untuk melakukan keinginan daging ini. Karena kalau kita kembali untuk melakukan keinginan daging ini, berarti ya kita kembali untuk melakukan dosa. Sebabnya ayat ini dapat memberikan satu motivasi bagi kita, ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Berarti dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena kita sudah bebas. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan di atas kayu salib. Ya. Oleh sebab itu yang kita kembali lagi untuk menjadi hamba dosa. Melakukan dosa lagi. Ya. Karena kita sudah bebas. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau ada yang biasa jalan ke pasar bos itu, lihat ya. Nah itu, kita lihat ada satu hal yang luar biasa, seperti babi ya. Tuannya sudah kasih mandi dia, kasih bersih, tapi kalau dia sudah sampai di sana, lihat ada kolam yang langsung dia masuk di dalam ya. Rendam dalam kolam itu, akhirnya tubuh yang tadi sehat itu langsung kotor ya. Nah itu melambangkan kehidupan kita. Ya. Tadinya darah Yesus sudah menyucikan kita, membersihkan kehidupan kita. Tapi kalau kita kembali lagi untuk melakukan dosa, sama saja. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya mari kita tetap pertahankan hidup kita sebagai orang-orang tebusan Allah. Orang yang sudah mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Jangan kita bilang, saya ini orang yang sudah bertobat ya. Saya orangnya sudah punya Tuhan. Tapi kalau kita kembali melakukan dosa, orang lain sama saja. Ya. Tidak ada perubahan. Jadi mari kita mau tunjukkan yang terbaik. Bahwa kalau kita anggap diri kita sebagai orang yang sudah bebas dari dosa, mari kita pertahankan, jangan kita kembali lagi untuk melakukan dosa dalam kehidupan kita. Itu menjadi kesaksian yang kurang bagus. Jadi hidup merdeka artinya kita bebas dari dosa. Dan bagian yang keempat, menjadi berkat. Bagian yang keempat, yaitu menjadi berkat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagian yang keempat menjelaskan bahwa kemerdekaan yang kita miliki haruslah digunakan untuk menjadi berkat bagi sesama, bukan untuk kepentingan pribadi. Pribadi ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi, berkat yang kita miliki, mari kita bisa menyaksikan itu atau membagikan kepada sesama. Dalam arti bahwa hidup ini bisa menjadi berkat bagi sesama, menjadi orang berkat bagi orang lain. Jadi orang lain bisa melihat apa pribadi kita, apa kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jangan, ya ada bahasa kata bahwa latihan lain, main lain. Artinya kita menyampaikan sahijian bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Sedangkan perbuatan kita itu lain daripada apa yang kita ucapkan. Jadi di sini katakan, kemerdekaan yang kita miliki haruslah digunakan untuk menjadi berkat bagi sesama, bukan untuk kepentingan pribadi. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu Allah, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi hidup kita ini biarlah kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya. Seperti 2 Korintus 5:15 ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia. Yaitu untuk Tuhan. Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi firman Tuhan di saat ini dapat mengingatkan kita. Dan biarlah hidup ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan.

hidup ini kita pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga orang lain juga dapat diberkati. Orang lain juga bisa mendapat perubahan melalui kehidupan kita. Orang lain bisa melihat kehidupan kita betul apa yang dia katakan, dia bisa lihat, ya. Dan tidak secara langsung kita bisa menyampaikan atau saksikan tentang Tuhan kepada mereka, tapi mereka bisa melihat melalui kehidupan kita, dan kehidupan kita membantu untuk merubah kehidupan mereka, dan mereka juga bisa bebas atau merdeka daripada dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Jadi kalau kita aplikasikan kemerdekaan ini dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita harus berpartisipasi dalam membangun tubuh Kristus, yaitu berbuat baik dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Jadi saat dimana kita sudah memiliki kemerdekaan itu, jangan kita tinggal diam, tapi mari kita juga berusaha supaya orang lain juga bisa dapat dimerdekakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Oleh sebab itu mari kita mempertahankan hidup kita dan jangan terjebak dalam perhambaan dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tetapi kita terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang singkat, sederhana, tapi dapat menjadi berkat bagi kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami umat-Mu kembali menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang singkat, sederhana, menjadi satu motivasi menuntun langkah kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan kami, kami selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Amin.

Jemaat Tuhan, mari kita buka bersama dalam kemenangan iman. 92, kemenangan iman nomor 92. Untuk memuji muliakan Tuhan, sekaligus kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi ada dua kali persembahan. Yang pertama untuk menunjang pelayanan dalam jemaat, dan yang kedua untuk pembangunan ruko. Jadi ada dua tangguk yang akan dijalankan. Jadi yang satu untuk menunjang pelayanan dalam jemaat, dan yang kedua untuk pembangunan ruko. Nyanyian kemenangan iman nomor 92. Layukanlah kesukaan dunia. Jadi firman pujian dapat memberikan dukungan bagi firman Tuhan yang tadi kita dapat mendengar, supaya jangan kita terpengaruh dengan keadaan situasi dunia ini yang dapat. Mari kita tetap mempertahankan hidup kita sebagai orang yang sudah ditebus atau merdeka. Ramai dunia layu, Yesus milikku.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa dan menyampaikan semua pergumulan-pergumulan kami kepada-Mu, ya Tuhan. Tapi sebelum daripada kami berdoa, Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami, sucikan kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada dosa yang dapat menghalangi permohonan kami pada saat ini, melainkan Tuhan, Engkau dengar dan Tuhan kabulkan sesuai dengan pokok-pokok doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, sekali lagi kami berdoa dan menyerahkan firman-Mu yang baru saja kami dapat mendengar. Supaya jangan kami sebagai pendengar saja, kemudian kami lupa, tapi kami mendengar, kemudian kami renungkan dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami biarlah menjadi berkat, memuliakan nama-Mu, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk panitia Natal dan Tahun Baru dan akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan semangat bagi panitia dan lebih khusus bagi seksi usaha dana, sehingga dia terus berusaha untuk mendapat dana, sehingga dana dapat dipergunakan untuk melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk pembangunan ruko jemaat yang sedang kami upayakan untuk membangun. Namun kami terbatas dengan dana. Oleh sebab Tuhan berdoa, Tuhan memberkati panitia yang sedang bekerja keras untuk mencari dana, sehingga ada dana yang cukup di mana kami bisa pergunakan untuk menyelesaikan bangunan ruko ini, sehingga ruko ini dipergunakan untuk kepentingan dalam pelayanan jemaat ini, ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk program kerja dari setiap unsur dan majelis jemaat Kuriakon. Tuhan, Engkau memberkati, memberikan hikmah, memberikan bagi kami kerjasama, sehingga setiap program kita boleh melaksanakan itu dengan baik. Oleh karena tuntunan daripada Tuhan, biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik dan dalam membawa puji dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami yang sudah lansia. Tuhan memberkati. Tuhan terus memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga di usia lansia ini, mereka terus hanya mau berharap kepada Engkau, ya Tuhan. Oleh sebab Tuhan berikan bagi mereka damai dan sukacita dalam kehidupan mereka di usia yang lansianya, Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang sakit yang ada di dalam jemaat ini, baik yang ada di rumah maupun yang sedang opname di rumah sakit. Tuhan memberkati makan minum mereka, obat yang mereka sedang makan atau minum, sehingga mereka mengalami pemulihan, kekuatan dan kesembuhan. Mereka kembali menaikkan puji dan syukur kepada-Mu, ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga,

dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk pelayanan hamba Tuhan di hari ini, di semua denominasi gereja, supaya firman Tuhan yang disampaikan, biarlah menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang akan mendengarkannya. Sehingga dalam kehidupan mereka, mereka terus mempertahankan kehidupan mereka sebagai orang-orang tebusan Allah. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk besok hari Senin, tanggal 17 Agustus, kami berdoa dan menyerahkan hari esok ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan cuaca yang baik, sehingga pelaksanaan upacara pada besok boleh berlangsung dengan baik dan di dalam yang Bapa puji dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk siaran ready, Tuhan memberkati, sehingga melalui siaran ini menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan yang dapat mengikuti siaran ini. Berkati petugas, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, sehingga dia selalu setia untuk melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan bagi. Tuhan memberkati, berkati kehidupan pribadi maupun keluarga. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk minggu yang baru, di mana kami akan kembali melaksanakan tugas kami sebagai pegawai negeri, swasta, sebagai buruh, sebagai petani nelayan, sebagai medis, sebagai guru, sebagai TNI Polri, sebagai pengusaha, apapun bentuk pekerjaan kami, Tuhan Engkau berkati. Sehingga melalui pekerjaan kami, kami akan memperoleh berkat. Dan berkat itu untuk kami mensejahterakan kehidupan keluarga. Dan kami juga memberi untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa dan menyerahkan pemberian kami di hari ini, di saat ini, Tuhan memberkati. Sehingga melalui pemberian kami ini, pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin.

Terima kasih kami sampaikan kepada majelis yang sudah menjalankan WT. Bapak Ibu Jemaat, mari kita puji Tuhan dalam kemenangan iman nomor 105 untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari. Kemenangan iman nomor 105, menyanyikan ayat 1-2 sementara duduk, dan ayat yang ketiga, jemaat bangkit berdiri dan kita akhiri dengan doa berkat. Penebus yang terindah.

Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus tinggal menyertai, memberkati kita sekalian, mulai saat ini, terus kekal selama-lamanya. Pujian Bapa, terima kasih.

Iya, baik pendengar, kita sudah mengikuti ibadah Minggu pagi, tepatnya dari Gereja GPKI Kuriakon Wosi. Dan selamat selanjutnya ya, kita akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu rohani untuk menemani Anda yang lagi dalam perjalanan pulang ke rumah setelah ibadah dan mempersiapkan diri atau mungkin beristirahat dan juga makan siang. Dan mungkin lagi pengen jalan-jalan ya untuk refreshing menikmati hari libur di minggu hari ini. Dan tentunya masih bersama kami di 94.3 MHz RRI Pro 1, kanal inspirasi dan juga informasi.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu punya jatah juga.
3: Halo RRE, suara Anda, solusi bersama.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh dua-duanya tetap teh manis toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

Berdampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

0: dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Brian Setia dimanapun berada, rangkaian lagu-lagu hiburan masih mengalun ke ruang dengar Anda. Sementara pukul 12.41 menit waktu Indonesia Timur, kita akan jelang penyampaian warta berita olahraga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya Nelly bersama Joshua ya, menemani aktivitas Anda di libur minggu siang ini ya, suasana akhir pekan untuk Anda dimanapun berada ya. Ya pastinya ya, di beberapa titik di Kota Manokwari ya, saya sempat tadi melihat nih ya, ada di seputaran Wosi yang sedang melakukan kegiatan berbagai lomba untuk jelang 17 Agustus besok ya. Tadi ada kalau tidak salah ada permainan gawang mini ya di seputaran Pasar Wosi ya. Ya, pastinya di tempat-tempat lain juga nih ya. Puncaknya nanti besok. Oke. Okay. Iya. Baik, nanti kita akan dengarkan rangkaian informasi ya tentang berbagai kegiatan atau tradisi-tradisi untuk jelang 17 Agustus ya, besok ya, tepatnya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri nggak di sini rangkaian lagu-lagu menghibur suasana di libur minggu siang ini, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: kemarin asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang satu lawan satu, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru.
1: Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: MU, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges remaining.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya.
5: I was using whatever I had to.

Status K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, rakyat Indonesia

Mazmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk

sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh.

jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu orang saja. Indonesia dibangun jutaan tangan yang bekerja sama, jutaan hati yang mencintai negeri ini, dan jutaan harapan yang dipersembahkan untuk masa depan bangsa. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan, mari kita melangkah dengan optimis. Mari kita percaya bahwa Indonesia mampu.

Terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan untuk generasi masa kini. Mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian. Dan untuk generasi yang akan datang, mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia

adalah rumah kita bersama. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat.

Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta 60, heks 6,

Dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga lingkungan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah

yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan

sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop.

sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

lebih 120 ribu kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Tubuh yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak

0: semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai.

buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Baik, adik-adik manis dimanapun berada, ke ruang dengar Anda, Kakak Nelly akan hadirkan rangkaian lagu-lagu anak-anak ya. Nanti Kakak Nelly juga akan bercerita tentang Hari Kemerdekaan buat anak-anak ya.

Ya, namanya bambu runcing ya. Dahulu ketika bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan, tidak semua pejuang memiliki senjata yang lengkap ya. Banyak rakyat hanya memiliki alat-alat yang sederhana ya. Dan salah satunya itu adalah bambu ya, bambu yang dibuat menjadi runcing ya. Bambu runcing kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Indonesia. Para pejuang menggunakannya dengan keberanian ya, dengan semangat ya, untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Bayangkan ya adik-adik ya, mereka mungkin tidak memiliki perlengkapan secanggih yang dimiliki lawan ya, tetapi mereka mempunyai sesuatu yang sangat penting. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Iya, mereka mempunyai sesuatu yang sangat penting, yaitu keberanian, persatuan, dan yang paling penting adalah kecintaan kepada Indonesia ya. Adik-adik, bambu runcing ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kekuatan tidak selalu berasal dari benda yang mahal atau canggih ya. Namun sebagai anak-anak zaman sekarang, tentu kita tidak perlu berjuang dengan bambu runcing. Kenapa Kakak Nelly? Ya, iya. Bagaimana cara kita meneruskan semangat para pahlawan? Caranya sederhana, ya. Belajar dengan rajin, menghormati orang tua dan guru, jaga persahabatan, dan tidak mudah menyerah. Juga jangan lupa untuk bantu jaga lingkungan ya, buang sampah pada tempatnya, ya. Dan juga, ayo. Iya, mencintai Indonesia ya. Kalau dulu para pahlawan mereka berjuang dengan keberanian untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan itu dengan belajar yang baik ya, belajar yang rajin ya, dengar-dengaran sama orang tua ya, berikan prestasi dan juga kebaikan ya. Jadi setiap kali kalau melihat pohon bambu, adik-adik bisa mengingat satu hal. Bambu boleh sederhana ya, tetapi semangat perjuangan di baliknya sungguh luar biasa ya. Mari adik-adik kita jadi anak Indonesia yang berani bermimpi ya, rajin belajar, suka menolong, dan pastinya tidak mudah menyerah. Karena apa ya? Karena perjuangan para pahlawan bukan hanya untuk dikenang ya, tetapi juga untuk diteruskan melalui perbuatan baik kita setiap hari ya. Iya, salam semangat untuk seluruh anak Indonesia. Selamat menjelang peringatan hari ya, kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa nih ya? Yang ke-81, tepatnya besok ya, di tanggal 17 Agustus tahun 2026.

Iya, adik-adik dimanapun berada, Kakak Nelly mau baca satu puisi nih untuk kita semua. Judulnya, Aku Anak Indonesia. Merah putih berkibar tinggi di langit biru pagi ini. Ku ingat jasa para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan. Dulu mereka berani berjuang dengan semangat pantang menyerah. Kini tugasku sebagai anak bangsa, belajar tekun dan berbuat baik. Aku anak Indonesia, bangga dengan tanah air tercinta. Berbeda suku, bahasa, dan budaya. Namun tetap satu dalam Indonesia. Aku ingin menjadi anak hebat, rajin belajar, kuat, dan semangat. Menggapai cita-cita setinggi bintang untuk Indonesia yang terus gemilang. Merah putih akan selalu kujaga dalam hati dan dalam karya. Terima kasih para pahlawan, jasamu hidup sepanjang zaman. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, mana tepuk tangannya nih? Ya, adik-adik tidak terasa ya. Kita sudah di penghujung acara hari ini ya. Semoga cerita tentang perjuangan para pahlawan tadi ya, dengan sejarah bambu runcing ya, dan juga puisi kemerdekaan tadi bisa membuat adik-adik semua semakin mencintai Indonesia. Ingat ya adik-adik, menjadi pahlawan zaman sekarang tidak harus mengangkat senjata ya. Kita bisa menjadi pahlawan dengan rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, membantu teman, menjaga lingkungan, dan berani melakukan kebaikan. Teruslah bermimpi, teruslah belajar, dan jangan pernah takut untuk menjadi anak Indonesia yang hebat. Kakak Nelly pamit ya, sampai jumpa di acara Idola berikutnya. Dirgahayu Indonesiaku, jayalah selalu Indonesia, merdeka!

Baik, adik-adik dimanapun berada, Kak Kenelly cukupkan sampai di sini ya lagu-lagu hiburannya. Dan pendengar dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama di program A1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Sebentar pukul 16 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat berapa saja untuk Anda di kesempatan sore hari ini ya, yang tengah menikmati waktu santai, selamat bersantai, yang tengah mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya untuk upacara besok ya. Tetap semangat untuk kita semua.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Ingat, dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Maukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata

0: sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan.
1: Priori manapun berada, kami akhirnya di sini rangkaian lagu-lagu hiburan. Dan selanjutnya ke ruang dengar ada kami dirikan lagu-lagu Islami untuk jelang azan maghrib di pukul 18.14 waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Iya, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, dan secara khusus untuk Anda ya, umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan lagu-lagu bernuansa islami menemani suasana malam hari Anda. Pukul 18:59 waktu Indonesia Timur, saatnya kita jelang penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam pendengar dari Martika 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Minggu 16 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Agung Saronggalo. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan dan pekarangan dengan menanam berbagai jenis tanaman produktif yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini dikatakannya saat kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut HUT RI ke-81 pada Rabu 12 Agustus 2026 bertempat di Balai Kampung Susueni Manokwari, Papua Barat. Menurut Dominggus, tanaman seperti matoa, rambutan, mangga, hingga gaharu dapat menjadi sumber masyarakat apabila ditanam dan dirawat secara berkelanjutan. Ia secara khusus menyoroti tanaman gaharu yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat membagi bibit kepada masyarakat sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya perawatan tanaman hingga masa panen. Selain itu, Gubernur juga mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah yang masih luas untuk menanam tanaman buah-buahan. Langkah tersebut dinilai dapat mendukung ketahanan ekonomi keluarga sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru.
2: Kita canangkan 1 juta, ini kita bisa canangkan tiap-tiap kabupaten ke berapa pohon, dan kita total semua itu bisa ya 1 juta pohon. Kemudian juga 1 juta pohon ini juga kita akan persiapkan bibitnya, ya itu pemerintah punya tugas tanggung jawab persiapkan, tapi juga berbagai pihak, ya mitra-mitra pembangunan kita juga bisa minta dukungan, ya sehingga kita bisa siapkan 1 juta pohon dan kita bisa bagikan, ya lewat toko-toko lintas agama untuk nanam, tapi juga masyarakat adat, ya kita bagi juga untuk mereka tanam, bahkan juga berbagai organisasi, ya. Sosial kemasyarakatan yang punya kepedulian terhadap hutan, ya, tapi juga endemik pohon matoa.
1: Dominggus berharap gerakan menanam tanaman produktif dapat dilakukan secara konsisten oleh masyarakat Papua Barat. Selain menjaga lingkungan, hasil tanaman diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Kolaborasi pemerintah pusat dan TNI dorong pembangunan KD-KMP di Manokwari untuk kesejahteraan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lan Alidimi.
3: Tentu ada sentuhan pemerintah, tetapi juga secara mandiri akan dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Tadi saya katakan bahwa ketika dia terlibat sebagai anggota koperasi, berarti dia sudah tahu kewajiban dia untuk menyetor iuran wajib dan iuran pokoknya.
4: Pemerintah pusat melalui TNI terus mendorong pembangunan di berbagai pelosok tanah air sebagai upaya percepatan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, serta penguatan perekonomian. Program ini diwujudkan melalui pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMT, pembangunan jembatan Garuda, rehabilitasi pembangunan sekolah, hingga pembangunan sarana air bersih. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infantri David Sirait usai mengikuti podcast di RRI Manokwari kemarin mengatakan, khusus pembangunan KDKMP di Kabupaten Manokwari telah dibangun sebanyak 75 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 33 unit telah rampung sedangkan sisanya masih dalam proses pengerjaan. David menjelaskan peresmian KDKMP masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Selain pembangunan fisik, sejumlah fasilitas penunjang juga masih dipersiapkan mulai dari rak untuk tempat berjualan hingga kendaraan operasional.
5: Sebenarnya ada di Jawa itu ada yang sudah diresmikan, ada 1061 yang kemarin Pak, ada yang sudah diresmikan. Namun untuk daerah yang berada di luar Jawa, ini kita masih menunggu fasilitas dari pusat seperti kendaraan truk, mobil pickup, kendaraan roda tiga, gerai, rak-rak, kemudian perlengkapan klinik dan lain sebagainya, itu kita masih menunggu dari pusat. Nah, karena memang ada ribuan titik seluruh Indonesia, jadi bertahap, Bu. Mudah-mudahan ya koperasi yang ada di Manokwari ini sudah selesai kita kerjakan semua, fasilitas juga sudah datang.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Manokwari, Herman Rona, mengatakan mekanisme kepengurusan dan pengelolaan KDKMP masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Menurut Herman Rona, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan dukungan dan stimulus agar KDKMP dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Kepengurusan atau pengelolaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Kabupaten Manokwari, tentunya ini masih menjadi jadi PR bagi kami, dinas terkait, terutama untuk membina para pengurus yang ada di setiap koperasi yang ada. Kalau kita lihat hari ini, koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk dengan kepengurusan yang sudah lengkap, kalau besok dia berjalan normal, berarti harapan kami tentu ada sentuhan pemerintah, tetapi juga secara mandiri akan dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Tadi saya katakan bahwa
4: Herman menambahkan apabila KDKMP ke depan dapat dikelola secara baik dan profesional, keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pengurus dalam pengelolaan usaha. Selain dukungan dari pemerintah, pengurus KDKMP juga dapat memperoleh manfaat melalui sisa hasil usaha SHU. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber peningkatan kapasitas pengurus sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan koperasi. Pemerintah daerah berharap KDKMP tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga di tingkat desa dan kelurahan. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanili Timi, Rotiga terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat menggelar pameran UKM dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para pelaku usaha, khususnya orang asli Papua atau OAP, untuk mempromosikan produk unggulan sekaligus memperluas akses pasar dan jaringan kemitraan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat, Sarci Maidotga, mengatakan pameran tidak hanya berorientasi pada promosi produk, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat kampung. Selain pameran produk, panitia juga menghadirkan sejumlah instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat. Pelayanan yang disiapkan antara lain pengurusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, penertiban nomor induk berusaha atau NIB, administrasi kependudukan, layanan kesehatan dan donor darah, hingga pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut Sarje, kolaborasi tersebut penting karena masih terdapat pelaku usaha yang belum memenuhi sejumlah persyaratan administrasi seperti kepemilikan NPWP, NIB maupun dokumen kependudukan.
6: Sebagai wadah mempromosi produk lokal, yaitu memberikan ruang bagi pelaku UKM di Papua Barat untuk memamerkan dan mempromosikan produk-produk mereka kepada masyarakat.

UMKM, serta program pengembangan UMKM pemerintah Provinsi Papua Barat. Pameran diharapkan menjadi momentum memperkuat kemandirian pelaku usaha, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal Papua Barat.

Baik, sudah mendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk yang masih tetap stay tune ya di 94.3 MHz. Ya, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah dan mengantarkan kita di pukul 19 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus untuk Anda umat Kristen yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

padamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

Takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar.

0: ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Loti, jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan City, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Ilma Afiah sebagai Siti, Syana Diputra Nugraha sebagai Bapak, Nurlela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti.
4: Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
5: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
7: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
7: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
5: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
5: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
5: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
5: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
7: Tidak begitu, Pak.
5: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
5: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
4: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
8: Orang susah kok pilih-pilih.
9: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
10: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
7: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
4: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
5: Bagus, Siti. Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
1: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
5: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
4: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
11: Ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
12: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
1: Iya, Pak.

0: Ahmad datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
1: Anak kita berhasil, Pak.
2: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
1: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
0: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
2: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
0: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
1: Kami bangga sama kamu, Nak.
3: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

0: bisakah kau menolongku untuk kerja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela suami ketika ada masalah.
4: Ya, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah, jangan bahas lagi. Kita pulang aja yuk,
3: let's go.
4: Selamat. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Terus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin ya, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karena

0: yang akan berlaku. Paham kamu?
1: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos.
2: Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony.
0: Biar tahu rasa kamu.
3: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang, dan takkan habis untuk 5 generasi.
1: Sombong sekali angkuhnya.
0: Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
1: Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
0: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: wajah-wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa?
0: Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
2: Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi, lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana, Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kau tak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Sob. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Udah, teman-teman. Ayo kita ke kelas. Sob, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah, lama gak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: ternyata salah lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku... Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.

0: Zara. Juga kamu, Siska. Aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
1: Astaga, Jus. Ternyata kamu...
0: Sony, kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
2: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
3: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
4: Setuju.
0: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
2: Tentu saja, Jos.
4: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
0: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman akan mati.
3: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
4: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu lagi. Ayo, Cameron.
2: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
0: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
3: Let's go.
5: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional.

makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Iya, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini ya, lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 kami cukupkan sejenak ke ruang dengar Anda. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Iya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basketnya Jawa. Saya sering juga pakai basket Jawa.
1: Tentunya keberadaan ini berkaitan dengan

0: Sí, de eso yo más te pronuncio. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi.
1: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya.

0: Pemuda Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun saya di Pemkot Jatim. Akhirnya saya bertanah tengahnya sekarang kita ke Jawa kan ya? Karena saya memang suka sih sama baju basket Jawa. Saya sering juga pakai basket bola.
0: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
2: Benar-benar perjuangan banget nasionalisme ini benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah terakhir waktu pas kampet udah hopeless banget ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2 nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP nya juga. Udah deh, gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
0: Baik dia maupun Edi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
4: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antaristudi Lakmi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
5: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
4: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 Penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
6: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Windik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
7: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, mau bagi orang awam?
6: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
4: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Langit Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
8: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Sakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim subdit 4 tindak pidana tertentu di Reskrim Suspol Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau putih di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Suspol Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti diantara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai modal. Polisi juga menemukan

transporte mondial.

0: masyarakat hasil dari pendidikan yang sedang dilakukan.
1: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
2: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
1: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menyusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan hektar sawah di Kabupaten

0: mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tumbul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu nggak ada, sampai nanti semua ada. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang mantai itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Karena tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
0: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guru Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Seragam

0: si tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dan Surakarta Melati Saat melaporkan.
1: Sementara itu,

0: Santoso.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
0: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar pemukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi

0: posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman, karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Namun permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemudian api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami gunakan. Nah, mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
1: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan

dikembalikan agar tidak melas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia,

0: Dinas Danmasker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
1: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
0: Dia menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota

0: sana.
1: Kalau ispa sendiri biasa sama pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ispa dalam sebulan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ispa yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Lipta Hulisa, mengatakan kasus ispa terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ispa dalam sepekan terakhir.
1: Kalau ispa sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus minum, jaga kesehatan, minum vitamin.
0: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ispa terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Panduk. Berdasarkan catatan Puskesmas Panduk, jumlah pasien ispa meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ispa masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan menurunnya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas seluruh warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
2: Terutama kita distribusikan untuk tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas Pandu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ispa. Kalau tidak terjadi ya penting sebaiknya tidak untuk keluar.
0: Ridwan memperkirakan kasus ispa masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Agar jadi bijaksana melaporkan.

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimatan hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk

sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7.7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat,

0: nasib ke-16 tahun 2020-an yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Mirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil mendapat medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengirimkan merah putih. Pelatih tim Karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu

0: para TK Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Asrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Asrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Asrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sun dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Asrid Aulia mengalahkan

0: juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bu Ban Komang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
1: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
0: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate di Indonesia, Forky Badun, Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushindyu and Karate di Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Perpet Bali 2027 di Buleleng.
2: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
0: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putri Nerawati.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: aktif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami beber ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada di malam hari ini, lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 mengantarkan kita di pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami cukupkan dan selanjutnya kami hadirkan satu tembang lagu dengan judul Tanah Papua dan sekaligus akan menutup kebersamaan kita di malam hari ini.

Selamat malam sudah mendengar, bahkan di mana saja Anda berada dengan terdengarnya ya irama ini. Maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah monit siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memulai istirahat malam Anda. Dan untuk Anda yang masih menantikan waktu istirahat Anda di malam hari ini, semoga waktu bersantai Anda menjadi waktu yang menyenangkan di malam hari ini. Dari Merdeka 68, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan bernapas sampai saat ini. Sehingga saat ini hamba-Mu mau menabur benih firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba tabur saat ini mereka mendengar dengan jelas dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Beri hikmat, keberanian, kesehatan, kemampuan kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tema renungan, menyenangkan hati Roh Kudus. Apa yang Petrus katakan sehingga Roh Kudus berkenan turun ke atas Cornelius dan orang banyak di rumahnya? Inilah yang Petrus katakan. Petrus saksikan pribadi Yesus dengan benar, yaitu 1. Kisah Para Rasul 10 ayat 36 bagian terakhir. Yesus Kristus dialah Tuhan dari semua orang. 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian tengah. Yahweh mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. 3. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian terakhir. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Yahweh menyertai dia. Kemudian Petrus katakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Akan tetapi Tuhan telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk Yahweh, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Yang keempat, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah kesaksian perkataan Rasul Petrus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sehingga singkat kata, orang-orang banyak itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Bapa Yahweh. Padahal mereka itu orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Jadi pertanyaan untuk kita, 1. Apakah hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Sehingga bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, apakah hubungan Roh Kudus dengan Bapa Yahweh? Bapa Yahweh adalah Yesus, sehingga bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Bapa. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan,
Waktu Petrus menyaksikan pribadi Yesus dengan benar, maka Roh Kudus berkenan turun ke atas mereka semua, sehingga Roh itu yang berkata-kata di dalam mereka, sehingga Roh itu yang memuliakan Bapa Yahweh di dalam mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Roh Yesus atau orang yang diurapi Roh Bapa Yahweh, mereka berdoa dengan bahasa roh dan menyembah dengan bahasa roh. Yohanes 4 ayat 20. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, menyembah Bapa dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan mereka, tetapi itu Roh Bapa yang berkata-kata di dalam mereka. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang berbahasa roh seperti ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa yang Roh Bapa katakan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian terakhir. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2a berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Yahweh, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau engkau mengerti hal-hal rahasia dari Tuhan itu, berbahagialah engkau. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi singkat kata, bergaul karib dengan Roh Kudus, maka Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal rahasia dari Bapa Yahweh. Yohanes 16 ayat 13 bagian terakhir. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus dengar dari Bapa Yahweh dan memberitahukan kepadamu. Jadi sebagai contoh yang paling jelas, Tete Pit Asaribab almarhum. Tete Pit almarhum Pit Asaribab berkata begini. Satu, presiden ketujuh akan jalan di Pantai Purhasi. Dua, presiden ketujuh bagi kartu pintar kartu kesehatan. Tiga, kapal besi muat peti besi. Lapangan borasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Siapa yang mengatakan itu?

Papua. Pendengar yang diberkati Tuhan, berarti tahun 2025 ini adalah tahun emas bagi GKI di tanah Papua. Tahun emas bagi bangsa Indonesia, tahun emas bagi tanah Papua yang Tuhan berkati ini. Oleh sebab itu, satu, benar-benar Presiden Jokowi, Presiden ke-7 jalan di Pantai Purasi tahun yang lalu. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Dua, benar-benar Presiden ke-7 bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Tiga, benar-benar kapal besi muat kapal besi ada di pelabuhan Manokwari. Jadi pendengaran berkat Tuhan. Tete Asarebab ini berbicara dengan bahasa sederhana. Dia katakan begini, kapal besi muat peti besi. Yang dimaksud dengan peti besi di sini ialah kontainer-kontainer yang sekarang ada di pelabuhan Manokwari. Pada waktu itu belum ada. Tetapi Tete ucapkan ini setelah dia mati, benar. Kontainer-kontainer peti besi itu ada di pelabuhan. Nubuat terjadi, nubuat digenapi. Empat, Tete Asariba berkata bahwa lapangan borasi dan lapangan terbang rendah ini akan direhab. Benar-benar lapangan borasi sudah direhab, tinggal kita tunggu penyelesaiannya. Artinya nubuat digenapi. Benar-benar lapangan terbang rendah ini sudah direhab dan sudah digunakan, nubuat digenapi. Siapa yang mengerjakannya? Bangsa Indonesia yang mengerjakannya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun emas. Marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi Papua. Tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, tahun 2020 ini sebagai tahun emas, sebagai tahun berkat bagi satu GKI di tanah Papua, dua sebagai berkat bagi pemerintah Indonesia, tiga sebagai berkat bagi tanah Papua. Kita berdoa kiranya Bapa Yahweh Elohim Israel, Tuhan yang benar, dapat memberkati tanah Papua, memberkati gereja kita GKI di tanah Papua, memberkati pemerintahan kita, pemerintahan bangsa Indonesia ini, sehingga umatnya diberkati, pemimpin-pemimpinnya diberkati, bangsa ini hidup aman, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba sudah baca dan renungkan firman Tuhan tentang mendengarkan suara Roh Kudus, tentang menyenangkan hati Roh Kudus. Karena Roh itu adalah pribadi Tuhan Yesus, pribadi Bapa. Ketika kita menyenangkan hatinya, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada kami hal-hal rahasia dari Bapa. Dengan demikian kami katakan itu kepada umat, maka hal itu akan terjadi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, dalam renungan ini hamba mengambil seorang tua yang punya karunia yang besar, yaitu almarhum Tete Pit Asariba. Waktu dia hidup, dia katakan kepada orang-orang tertentu bahwa Presiden Indonesia yang ke-7 akan jalan di Pantai Borasi. Padahal waktu itu belum ada, talut belum dibangun. Tete ucapkan itu. Kemudian ketika talut itu dibangun, Presiden ke-7, Presiden Jokowi benar-benar datang dan jalan di atas talut itu. Begitu pula Tete katakan bahwa Presiden ke-7 akan bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Ketika orang-orang mendengar, mereka pikir Tete ini gila.

Yang dikatakan mustahil, tetapi sekarang ternyata terjadi. Dibuat digenapi. Benar-benar Presiden Jokowi bagi kartu pintar dan kartu kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kampung Burasi. Tuhan, terima kasih atas hambamu yang Tuhan urapi dengan roh kebenaran. Firman-Mu tadi berkata, ketika kami menyenangkan hati Roh Kudus, maka roh itu akan mengatakan hal-hal rahasia dari Tuhan. Sehingga kami juga katakan hal itu, maka hal itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kapal besi muat peti besi ternyata benar. Kontainer-kontainer ada di pelabuhan. Oleh sebab itu Bapa yang Kudus, tahun ini adalah tahun berkat, tahun emas bagi GKI di Tanah Papua. Tahun ini tahun berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kata Wakil Presiden Indonesia Gibran. Nah, tahun ini tahun berkat bagi Papua. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba berdoa supaya umat Tuhan, baik pejabat-pejabat tinggi maupun masyarakat umat Tuhan, marilah kita sambut Injil masuk di tanah ini yang akan dilaksanakan tanggal 5 Februari tahun 2025 dengan aman. Tuhan memberkati firman-Nya supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kami di tanah Papua ini. Firman-Nya menjadi berkat bagi pemerintahan Indonesia. Bapa yang Kudus, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu yang saat ini mereka mama, Tuhan berkati mereka dalam kerja mereka di kantor RRI Manukwari, Tuhan berkati istri anak-anak, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati kepala RRI dan stafnya, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati pejabat-pejabat tinggi, terutama presiden dan wakil presiden, Tuhan berkati. Tuhan berkati ketua-ketua gereja dimanapun berada, baik GKI, Pantekosta, Advent, Katolik, begitu pula agama tetangga kami, itu agama Islam, Tuhan berkati. Agama Hindu, agama apapun yang ada di bangsa kami, Tuhan memberkati. Karena semua agama mengajarkan jalan kebenaran, Tuhan berkati pimpinan-pimpinannya supaya mengajarkan kebenaran-Mu dengan benar. Maka umat yang dengar akan diberkati. Bapa yang Kudus, saat ini juga hamba berdoa melepas

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengukuhkan 36 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Papua Barat. Laporan Putra Rianto.
1: Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengukuhkan sebanyak 36 anggota Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengukuhkan sebanyak 36 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Papua Barat. Pengukuhan berlangsung di auditorium PKK Provinsi Papua Barat. Kepada awak media usai pengukuhan, Domingus meminta seluruh anggota Paskibraka dapat menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab. Ia menilai rangkaian latihan dan persiapan yang telah dijalani menjadi bekal penting sebelum melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera.
2: Pengibaran bendera pada 17 Agustus 2026, tapi juga pada saat obade sorenya, mereka sudah latih, sudah cukup, mantap dan pasti. Mereka laksanakan tugas dan menjawab dengan baik. Itu doa kita untuk mereka ini.
1: Selain itu, Domingus menambahkan, seluruh anggota Paskibraka telah mendapatkan latihan yang cukup untuk menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia meyakini para anggota mampu melaksanakan pengibaran maupun penurunan bendera dengan baik. Selain memberikan arahan kepada Paskibraka, Domingus juga mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian selama rangkaian peringatan HUT 81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Bawang kepada masyarakat Papua Barat, mari kita punya tanggung jawab bersama menjamin keamanan, ketertiban, kedamaian di Papua Barat, sehingga kita harapkan ya, pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 berjalan dalam suasana semangat dan untuk merasakan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ya Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Domingus berharap semangat para anggota Paskibraka dapat menjadi teladan bagi generasi muda Papua Barat untuk terus menumbuhkan rasa nasionalisme, disiplin, dan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semangat generasi muda untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara terus mendapat dukungan dari dunia pendidikan di Papua Barat. Hal ini ditunjukkan SMA Villanova Manokwari yang bangga atas terpilihnya 2 siswi sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Papua Barat pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pendidik SMA Villanova Frater Natalis M. Giovanni Namsa OSA mengatakan keterpilihan kedua siswa atas nama Mediana Wirem Yewen dan Laurina Angel Love Nona Waropea menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh peserta didik untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air dan pengabdian kepada bangsa. Menurutnya, pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila terus diterapkan di lingkungan SMA Villanova melalui berbagai program, salah satunya Suara Demokrasi. Program tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara teori, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Sebagai pendidik di Manokwari, Provinsi Papua Barat, tersebut di SMA Villanova, saya bangga dengan semangat dari peserta didik, siswa-siswi yang mau untuk mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Nah, ini sebenarnya hal yang terus kita pupuk. Kami di SMA Villanova juga ada program Suara Demokrasi. Nah, jadi dengan dibuat seperti ini, bagaimana nilai-nilai dari Pancasila itu selalu dihidupi. oleh siswa-siswi, sehingga bukan hanya mereka dapat di bangku kuliah, tetapi nilai-nilai ini boleh dipraktekkan, diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Ia berharap dua siswi SMA Villanova yang terpilih sebagai Paskibraka Papua Barat merupakan siswa perempuan yang selama ini dikenal rajin baik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran maupun kehidupan di asrama. SMA Villanova menerapkan sistem boarding school dengan pola asrama sehingga aktivitas pendidikan di sekolah terintegrasi dengan pembinaan karakter di lingkungan asrama.
3: Ada, mereka ada dua. Dua-dua semua cewek.
4: Okay. Dan kesehariannya mereka di sekolah bagaimana?
3: Ya, mereka selalu rajin. Okay. Rajin untuk bersekolah dan juga di asrama. Karena mereka anak-anak asrama. Karena Villanova juga merupakan sekolah yang ya, boarding school, berpola asrama, sehingga terintegrasi antara asrama dan juga sekolah. Dan integrasi ini boleh di, ya, kami menghimbau, mengharapkan juga bahwa mereka tetap ada ya kolaborasi dengan semua pihak, teristimewa untuk ya selalu memupuk rasa cinta tanah air ini bagi anak-anak, siswa-siswi, khususnya mereka yang bersekolah di Papua Barat.
0: Diharapkan pengalaman menjadi anggota Paskibraka dapat membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat kebangsaan para siswa sehingga mampu menjadi teladan bagi generasi muda lainnya di Papua Barat. Bupati Manokwari Hermus Indo menegaskan anggota Paskibraka Kabupaten Manokwari tahun 2026 memiliki tanggung jawab yang lebih besar setelah menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka diminta menjadi duta persatuan dan teladan bagi generasi muda di Kabupaten Manokwari. Pesan tersebut disampaikan Hermus dalam acara pengukuhan Paskibraka Kabupaten Manokwari tahun 2026 menjelang pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026. Hermus menyampaikan selamat dan penghargaan kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah melewati proses seleksi latihan, pembinaan fisik dan mental, serta pendidikan, kedisiplinan, dan kebangsaan. Ia menilai kesempatan menjadi anggota Paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah karena mereka dipercaya membawa nama baik Kabupaten Manokwari saat mengibarkan dan menurunkan Sang Merah Putih. Menurutnya, Sang Merah Putih memiliki makna penting karena menjadi simbol perjuangan, pengorbanan, dan cita-cita para pendiri bangsa. Karena itu, tugas pengibaran bendera harus dilaksanakan dengan penuh kehormatan, kebanggaan, dan tanggung jawab. Namun, Hermus mengingatkan bahwa tugas tersebut tidak terhenti pada 17 Agustus. Setelah selesai menjalankan tugas, anggota Paskibraka harus mampu mempertahankan nilai-nilai yang telah diperoleh selama menjalani pembinaan. Ia meminta para Paskibraka menjadi generasi yang disiplin, berintegritas, menghargai perbedaan, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hermus juga menyoroti tantangan generasi muda di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kemampuan menggunakan media sosial secara bijak menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan. Paskibraka diminta tidak mudah terprovokasi oleh hoaks, ajaran kebencian, dan informasi yang dapat memecah belah masyarakat. Sebaliknya, teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan, berinovasi, dan menghasilkan karya positif. Dalam sambutannya, Hermus juga mengangkat keberagaman anggota Paskibraka sebagai contoh persatuan. Meskipun berasal dari sekolah, keluarga, suku, dan agama yang berbeda, seluruh anggota dapat berdiri dalam satu formasi dengan tujuan yang sama.
5: Pengukuhan ini merupakan momentum penting yang menandai bahwa kalian telah menerima kehormatan sekaligus tanggung jawab besar sebagai putra-putri terbaik Kabupaten Manokwari untuk melaksanakan tugas mulia pengibaran dan menurunkan sang merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026. Kalian hadir di tempat ini melalui sebuah proses panjang. Kalian telah mengikuti seleksi, latihan, pembinaan fisik dan mental, pembentukan disiplin, serta pendidikan nilai-nilai kebangsaan. Seragam yang kalian kenakan bukan sekadar pakaian kebanggaan. Di dalamnya melekat kehormatan, disiplin, tanggung jawab, patriotisme, dan nama baik Kabupaten Manokwari.
0: Hermus turut memberikan apresiasi kepada para orang tua, pelatih, pembina, panitia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemuda dan Olahraga, unsur TNI Polri, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak yang telah mempersiapkan Paskibraka Manokwari. Ia berpesan agar anggota Paskibraka menjaga kesehatan, mempertahankan kekompakan dan disiplin, serta melaksanakan tugas dengan penuh ketenangan dan keyakinan. Hermus berharap Paskibraka 2026 dapat menjadi awal lahirnya generasi pemimpin Manokwari di masa depan. Hermus kemudian mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum HUT ke-81 RI sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan, nasionalisme, gotong royong, dan semangat pembangunan di Kabupaten Manokwari.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Pameran Inovasi Pembangunan meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Teluk Bintuni diramaikan 42 stan dari berbagai kalangan. Reporter Dina Arianti.
7: Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Yohanes Manubi bersama Wakil Bupati Joko Lingara secara resmi membuka pameran inovasi memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna pada 13 hingga 16 Agustus 2026 ini diikuti lebih dari 40 stan dari berbagai kalangan. Stan pameran inovasi yang dipamerkan diantaranya organisasi perangkat daerah, lembaga pemerintahan, BUMN, organisasi kemasyarakatan, hingga insan pers tersebut menjadi ajang penampilan berbagai program unggulan, inovasi pelayanan publik, dan terobosan pembangunan daerah. Pameran inovasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk memperkenalkan berbagai capaian dan terobosan yang telah dilakukan. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga, dan media dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan transparan. Ketua Panitia Pameran Inovasi Pembangunan Ripaldi Kwando mengatakan sebanyak 42 stan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain menjadi ajang pameran, kegiatan ini juga menjadi bagian dari kompetisi inovasi yang melibatkan berbagai kategori peserta.
8: Ini terisi dari OPD dan juga instansi vertikal, mitra, dan juga beberapa UMKM lokal yang kami undang. Kami ada beberapa kategori lomba inovasi, yaitu ada kategori untuk OPD, ada kategori umum masyarakat, dan juga ada kategori pendidikan. Jadi memang untuk inovasi ini, masyarakat bisa sebagai pengunjung, bahkan sebagai peserta. Jadi memang proses penilaian ini bukan sampai di sini, karena tahap inovasi ini kan ada beberapa tahap. Jadi di bulan Agustus ini masih di dalam tahap penilaian. Nanti pengumumannya itu di bulan Oktober. Jadi ini selain pameran ada inovasi. Jadi di sini kami mempunyai 5 juri yang independen yang akan menilai dari setiap inovasi yang ditampilkan.
9: Jadi mana juga?
8: Jurinya ada dari pendidik, akademik, dan juga ada dari pemerintahan.
7: Sementara itu Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui berharap kegiatan ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, melainkan menjadikan masing-masing instansi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yakni melayani dengan hati, berkarya dengan bukti untuk membangun Teluk Bintuni.
10: Saya menyampaikan kepada semua masyarakat Teluk Bintuni, mari datang ke pameran inovasi. Pameran inovasi ini diselenggarakan oleh Badan Pangan Panda. Pameran inovasi ini sangat baik dan bisa dilihat semua masyarakat Teluk Bintuni. Inovasi-inovasi yang disajikan oleh organisasi perangkat daerah, baik instansi vertikal, ada kejaksaan negeri juga, ada juga perguruan tinggi, ada juga adik-adik kita, anak kita dari SMA Negeri juga ikut memberikan notis pada dalam online inovasi. Harapan besar saya kepada para peserta, inovasi yang disajikan ini tidak hanya seremonial saja, tetapi harus diimplementasikan, dan inovasi ini sudah betul-betul menjadi visi selasi dari saya dan Bapak Wakil Bupati, yaitu Smart Inovasi. Kayaknya saya harus berikan moto. Motonya adalah melayani dengan hati, berkarya dengan bukti, membangun Bintuni yang sama.
7: Bupati berharap pameran inovasi ini tidak hanya menjadi ajang pameran tahunan, tetapi harus memicu lahirnya inovasi-inovasi baru yang berkelanjutan. Dengan semangat kemerdekaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, diharapkan terus mendorong terciptanya pembangunan yang inovatif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinaryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Jemaat Kristen Indonesia JKI Graha Immanuel Vanin di Bengkeltan Manokwari semarakan HUT RI ke-81 dengan berbagai lomba. Reporter Pati Alwarin melaporkan.
11: Pendengar, menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI ke-81 tahun 2026, Jemaat Kristen Indonesia JKI Graha Immanuel Vanin di Bengkeltan Manokwari menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai perlombaan. Berbagai lomba berlangsung meriah dan penuh sukacita dengan melibatkan warga jemaat, khususnya generasi muda. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dalam kehidupan jemaat. Pendeta JKI Graha Immanuel, Denny Mustamu, mengapresiasi antusiasme generasi muda yang turut memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, semangat tersebut menjadi modal penting bagi generasi muda untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan daerah.
12: Puji Tuhan, karena sekalipun anak-anak ini masih muda, tapi jiwa kebangsaannya luar biasa. Mereka begitu semangat, antusias untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini. Puji Tuhan, karena saya lihat mereka begitu antusias ya, dan saya percaya ini generasi-generasi muda yang berdampak untuk bangsa. Saya percaya masa depan mereka akan lebih baik, dan mereka akan melihat dan mereka banyak belajar dengan kondisi yang ada, dan mereka akan memegang hal-hal yang luar biasa untuk bangsa ini. Terus pegang apa yang menjadi motivasimu untuk negara Indonesia, buat Papua dan Papua Barat.
11: Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI JKI Graha Immanuel, Alex Wu, menilai kegiatan tersebut bukan sekedar perlombaan, tetapi menjadi sarana membangun persatuan di tengah keberagaman jemaat.
13: Saya sebagai Ketua Panitia sangat senang sekali para jemaat-jemaat partisipasinya, dan saya berharap kemerdekaan ini bukan hanyalah semata-mata merdeka, cuma kita harus merdeka dalam segala hal dalam kehidupan kita, merdeka dalam hal belenggu-belenggu keterikatan, merdeka dalam segala hal, dan Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap musim kehidupan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua di dalam setiap musim kehidupan. Merdeka, merdeka, merdeka.
11: Ia menambahkan seluruh jemaat dapat menikmati suasana perayaan kemerdekaan melalui berbagai perlombaan seperti makan kerupuk dan permainan lainnya. Kegiatan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan antar warga jemaat serta menanamkan kecintaan terhadap Indonesia sejak usia dini. Ia juga berpesan kepada generasi muda agar terus mempertahankan semangat dan motivasi untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut laporan dari Pati Alwarin Koibur mengakhiri warta berita daerah pagi ini. Saya Cornelia Mansuara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai, dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita mampu bangkit ketika menghadapi kesulitan. Kita mampu bersatu ketika menghadapi perbedaan. Dan kita mampu bergerak maju ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu orang saja. Indonesia dibangun jutaan tangan yang bekerja sama, jutaan hati yang mencintai negeri ini, dan jutaan harapan yang dipersembahkan untuk masa depan bangsa. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan, mari kita melangkah dengan optimis. Mari kita percaya bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan. Untuk generasi masa kini, mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian. Dan untuk generasi yang akan datang, mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

Pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar. Hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulyoto Isaan melaporkan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian apinya kini telah meluas sampai mendekati pemukiman. Kita bergabung bersama rekan saya Edi Suroso untuk mengupdate situasi terkini di sana.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
2: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
2: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkan lah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdu dan rumah sakit.
2: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Kami hadirkan informasi dari Surabaya dari rekan saya Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sembako yang dijual dengan harga di bawah HET pasar, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam, hingga bawang merah dan bawang putih.
2: Kepada konsumen di titik terdekat dengan lokasi mereka, jadi bisa dipersandingkan lah antara harga beras, harga gula, harga minyak kita, harga telur dan termasuk daging ayam. Yang kita siapkan di sini itu memang dengan subsidi Pemprov.
1: Tampak masyarakat antusias memanfaatkan pasar murah yang digelar

0: Semarak Pesta Hari UMKM Lamongan Disko Perindak Lamongan menggelar barista competition, fun run, jalan sehat hingga pasar murah. Laporan lengkap dari Farin Regi akan menutup berita pagi ini.
1: Di tengah semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam Pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh Disko Perindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition, hingga 5K Fun Run UMKM. Bupati Lamongan, Hidayat Effendi mengaku terkesan melihat banyaknya talenta barista yang muncul dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan potensi tersebut menjadi gambaran bahwa UMKM Lamongan memiliki ruang besar untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan wadah agar pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya sekaligus meningkatkan kualitas.
2: Tadi sudah di beberapa tempat disampaikan bahwa ada tambahan lagi, mereka bisa masuk ke beberapa toko modern dalam bulan ini. Kemarin ada 10 ya, produk yang nambah kita lihat ya. Dan event Pesona ini memang kita ciptakan untuk itu, sehingga para UMKM ini punya wadah, punya apa, kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMKM ini terus eksis, bahkan terus meningkatkan kualitas maupun rasa maupun mutu daripada produk-produknya.
1: Kiki Aditya Sahara, peserta barista competition, menuturkan kompetisi brewing kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kiki semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa mendatang.
3: Potensi barista di Lamongan ini cukup besar, banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari Ria Kopi Panturas, dari Pantura daerah Panciran juga banyak teman-teman bagi barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
1: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, goes, hingga pasar murah. Farin Reki melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi spesial 17 Agustus 1945 yang kita peringati sebagai 81 tahun kemerdekaan di hari ini. Dan kami akan mengadakan beberapa informasi, termasuk juga nanti informasi-informasi yang langsung akan disiarkan. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Salahan dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Peringat di manapun berada, waktu di studio menunjukkan pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Peringat di hari ini, tepatnya di hari ke-17 di bulan Agustus tahun 2026, bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ya, pendengar, tentunya di hari spesial ya, hari istimewa, hari bersejarah di hari ini 17 Agustus ya. Ya, ada beberapa lagu yang kita nyanyikan ya saat upacara ya. Ada beberapa lagu yang hanya bukan sekedar terdengar enak untuk kita dengarkan di telinga ya, tetapi mampu menyentuh bagian terdalam dari perasaan kita. Salah satunya adalah lagu Indonesia Pusaka ya. Ya, lagu Indonesia Pusaka ini adalah ciptaan dari Ismail Marzuki yang sangat dikenal melalui kalimat pembuka dalam lagu tersebut, yaitu Indonesia Tanah Air Beta ya. Ya, begitu lagu ini mulai mengalun, suasana seringkali berubah ya, apalagi ketika dinyanyikan dalam upacara kemerdekaan, peringatan 17 Agustus, atau saat dimainkan dengan aransemen orkestra dan juga paduan suara ya. Tentunya akan ada rasa haru, bangga, sekaligus rindu yang seolah-olah muncul bersamaan. Indonesia Pusaka diciptakan oleh Ismail Marzuki, salah satu komponis besar Indonesia yang dikenal banyak melahirkan lagu bertema perjuangan dan kecintaan terhadap tanah air. Lagu ini menggambarkan Indonesia bukan hanya sebagai sebuah negara, tetapi juga sebagai tanah kelahiran dan tempat seseorang menjalani kehidupan. Dan menariknya, kekuatan lagu ini tidak hanya terletak pada melodinya. Kata-kata yang digunakan juga terasa sederhana, tetapi mempunyai makna yang dalam ya. Indonesia digambarkan sebagai pusaka yang abadi, tempat seseorang dilahirkan, dibesarkan, mencari perlindungan, hingga menjadi tempat untuk mengakhiri kehidupan. Itulah yang membuat lagu ini begitu dekat dengan perasaan banyak orang. Tanah air tentunya tidak digambarkan hanya melalui kata-kata yang rumit ya, melainkan melalui sesuatu yang sangat manusiawi, yaitu tempat lahir, kasih seorang ibu ya, rumah, dan juga kerinduan untuk selalu kembali. Dalam buku pembelajaran yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, lagu Indonesia Pusaka juga digunakan sebagai bahan untuk membantu peserta didik memahami makna setiap bait lagu dan menumbuhkan penghargaan terhadap keindahan serta kecintaan kepada Indonesia. Ada juga alasan mengapa lagu ini terasa semakin menggetarkan ya ketika dinyanyikan oleh banyak orang ya, ketika suara individu berpadu menjadi satu dan pesan tentang kecintaan kepada tanah air terasa lebih kuat, terlebih jika dinyanyikan dengan penghayatan, kemudian tempo yang tepat dan dinamika yang membangun suasana. Bagi masyarakat Indonesia yang berada jauh dari tanah kelahirannya, lagu ini bahkan dapat menghadirkan rasa rindu yang lebih dalam ya. Dewan Kesenian Jakarta juga pernah menggambarkan Indonesia Pusaka ini sebagai lagu yang dapat membuat siapapun yang mendengar atau menyanyikan larut ya dalam suasana haru dan juga kerinduan terhadap tanah air ya. Maka tidak mengherankan jika lagu Indonesia Pusaka masih terus terdengar dari generasi ke generasi, bahkan sudah banyak penyanyi yang merilis ulang ya. Ya, lagu ini tidak kehilangan makna meskipun zaman sudah berubah. Setiap kali dinyanyikan, kita seperti diajak berhenti sejenak dan mengingat kembali

tentang arti sebuah tanah air ya. Ya mungkin itulah ya rahasia mengapa lagu ini bisa membuat kita merinding ketika mendengarnya. Bukan semata-mata karena melodinya, tetapi karena di dalamnya ada cerita tentang rumah, ibu, tempat kelahiran, kenangan, pengorbanan, dan juga kecintaan kepada Indonesia. Nah, dan ketika suara terakhir lagu itu berhenti, seringkali yang tersisa justru bukan keheningan, melainkan rasa haru yang masih tinggal di dalam hati kita ya. Lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki.

Iya, pendengar dimanapun berada di bulan Agustus, tepatnya di hari ke-17 di bulan Agustus ya, bertepatan dengan 81 tahun Indonesia Merdeka ya. Nuansa kemerdekaan sudah terasa ya di seputaran kota Manokwari ya, dan yang uniknya di seputaran SP ya, luar biasa ya. Antusias mereka untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia sungguh luar biasa ya. Ya, tentunya pendengar, bendera merah putih ini mulai menghiasi lingkungan, berbagai perlombaan digelar ya, dan juga berbagai kegiatan

Lagu ini ciptaan dari Husein Mutahar yang sangat identik dengan perayaan 17 Agustus ya. Bagian pembuka yang menyebut tanggal 17 Agustus ini membuat lagu ini begitu mudah dikenali atau diingat ya. Terutama nih ya untuk anak-anak SD ya. Lagu 17 Hari Merdeka ya. Irama yang penuh semangat juga membuat lagu ini sering dinyanyikan dalam upacara, juga dipakai untuk perlombaan ya, maupun berbagai acara kemerdekaan. Selanjutnya ada Maju Tak Gentar ya. Ya, Maju Tak Gentar ini adalah karya dari Kornel Simanjuntak. Dari judulnya saja kita sudah bisa membayangkan ya, lagu ini menggambarkan keberanian dan semangat untuk menghadapi tantangan ya. Lagu ini tidak hanya mengingatkan kita pada keberanian para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan, karena memiliki karakter yang penuh semangat. Maju Tak Gentar sering menjadi pilihan dalam kegiatan bertema perjuangan dan nasionalisme ya. Selanjutnya ada lagu Berkibarlah Benderaku. Ya, Berkibarlah Benderaku ini adalah karya dari Ibu Sud ya, yang sangat dekat dengan simbol merah putih. Berkibarlah Benderaku menggambarkan rasa bangga terhadap bendera sebagai simbol persatuan dan identitas bangsa. Dan tidak heran jika lagu ini juga kerap kita dengar ya, ketika masyarakat menyambut bulan kemerdekaan dan juga mengikuti berbagai kegiatan 17 Agustus.

0: di kota Bandung. Nah, yang berikut ada lagu rayon Pulau Kelapa. Tidak semua lagu nasional harus memiliki irama yang membangkitkan semangat perjuangan. Ada juga lagu yang mengajak kita untuk mencintai keindahan tanah air. Salah satunya adalah lagu rayon Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Ya, lagu ini menggambarkan keindahan alam Indonesia dan rasa cinta terhadap negeri sendiri. Ya. Dan ada juga lagu Garuda Pancasila karya Sudarnoto, ya. Lagu ini mengangkat semangat Pancasila dan kecintaan kepada bangsa Indonesia. Ketika dinyanyikan bersama, lagu ini bisa menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga nilai yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, berbagai lagu nasional ini tentunya memiliki karakter yang berbeda. Ada yang membangkitkan keberanian, mengajak menjaga persatuan, mengingatkan perjuangan para pahlawan, hingga menggambarkan keindahan Indonesia. Itulah sebabnya lagu-lagu nasional tetap memiliki tempat penting dalam berbagai kegiatan 17 Agustus, ya. Lagu-lagu ini menjadi media untuk mengenalkan sejarah dan nilai kebangsaan kepada generasi muda dengan cara yang sederhana dan menyenangkan, ya. Ayo, di antara kita siapa yang tidak hafal lagu-lagu perjuangan? Iya, ketika dinyanyikan sama-sama tidak ada perbedaan usia, pekerjaan maupun latar belakang, ya. Semua larut dalam satu suara dan satu semangat mencintai Indonesia, ya. Maka ketika lagu-lagu nasional kembali terdengar di sekolah, kantor, di radio, ya, lingkungan masyarakat maupun berbagai kegiatan kemerdekaan, kita tidak hanya ikut bernyanyi, tetapi kita juga menghayati pesan dari lagu tersebut, ya. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang mengenal masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana generasi hari ini meneruskan semangat perjuangan untuk menjaga persatuan dan juga mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Dari satu lagu tumbuh semangat, dari banyak suara lahir persatuan, dan dari persatuan Indonesia terus melangkah maju.
1: Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

0: Pendengar dimanapun berada, kita akan mencoba menghubungi rekan-rekan kami yang ada di kantor Gubernur Papua Barat, persiapan pelaksanaan upacara. Saat ini kita sudah tersambung dengan Putra Arianto. Selamat pagi, Putra.
1: Ya, selamat pagi rekan-rekan yang ada di studio.
0: Ya, Putra, silakan. Situasi saat ini di kantor Gubernur sebelum persiapan adanya persiapan-persiapan sebelum upacara.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada dan rekan Eli yang ada di studio, dapat kami laporkan.

0: dilakukan melalui pandangan mata yang berada di lokasi halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. Saat ini saya berada dan bersama tim yang akan menyiarkan secara langsung jalannya kenaikan bendera merah putih yang akan diselenggarakan langsung dari halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. Dan sesuai dengan pandangan mata yang dapat kami laporkan, pendengar dan juga rekan di studio, bahwa persiapan tengah dilakukan dan ada beberapa Forkopimda dan juga tamu undangan yang tengah hadir di kesempatan pagi hari ini. Salah satunya terlihat ada Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat dan juga Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Barat, yakni Bapak Saiba, dan juga beberapa tamu undangan yang tengah hadir dari tempat saya berdiri yang berada di VIP kiri. Dan persiapan dengan dilakukan, yakni Bapak Gubernur telah hadir di ruang transit dan saat ini tengah berkoordinasi, dan juga dari pandangan mata persiapan yang dilakukan oleh tim Paskibraka dan juga tim dari penyanyi ataupun nyanyian dari Gita Bahana Nusantara Papua Barat yang tengah hadir juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, tak tidak jauh dari tempat saya berdiri juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan juga pimpinan OPD yang tengah hadir di sini mendahului untuk persiapan, dan beberapa kursi di tamu VIP bagian kiri ini juga masih terlihat kosong. Mungkin ada beberapa yang akan datang mendahului, dan terlihat juga Ketua Sulamora Provinsi Papua Barat di Tentalo dan juga Ibu Debi Pangemana juga pun hadir untuk hadir memberikan
1: selamat
0: ya. Ya, lagi persiapan trompet Obade siap dikumandangkan saat ini, pendengar, dan menandakan bahwa sesaat lagi ataupun tidak lama kemudian akan dilakukannya iring-iringan dari peserta upacara dari TNI Polri, Basarnas, PD, SMA, SMP, dan juga kalangan masyarakat umum, pendengar. Baik, pendengar, untuk sementara dapat kami laporkan persiapan yang akan dilakukan seperti apa dan jalannya upacara bendera kenaikan Sang Saka Merah Putih di kantor halaman Gubernur Provinsi Papua Barat. Demikian dapat kami laporkan dari kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, saya Putra Arianto sama tim. Kembali ke studio untuk sementara.
2: Oke Putra, terima kasih. Baik pendengar dimanapun berada, demikian telah kita ikuti laporan pandangan mata dari Putra Arianto yang saat ini sedang berada di kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. Dan tadi sudah dilaporkan, sudah ya sesaat lagi ya upacara akan dimulai, sehingga yang peserta yang akan mengikuti upacara juga pimpinan-pimpinan OPD juga sudah mulai mendatangi tempat berlangsungnya upacara ya. Ya pendengar dimanapun berada, sesaat lagi kita akan bergabung dengan kantor Gubernur Provinsi Papua Barat untuk kita ikuti upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026.

Pemirsa manapun berada, kita akan bergabung dengan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat untuk mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.

Siapkan! Tangkur! Hak! Parade! Istirahat!

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi yang bertindak selaku Inspektur Upacara, Gubernur Papua Barat, Dr. Randus Domingus Mandacan, MSI, yang bertindak selaku Komandan Upacara, Letkol Infantri Teguh Widakdo, SEMM, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2009, Jabatan Pabandialat Sopsdam 18 Kasuari, bertindak selaku Perwira Upacara, Letkol Infantri Syahrul Aziz, SIP MTR Mil, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2008, Jabatan Pabandiawat Persdam 18 Kasuari, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Letda Infantri Ofni Sembai, merupakan lulusan SEPA PK 2025, Jabatan Pajas